Aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak, aku mau tak